Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Mandani, kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini, kami mengudara melalui FM 98,3 yang juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan di www.rri.co.id. Ya, pendengar, pada pagi hari ini saya Lizandriani hadir untuk menemani Anda di Tanjung Pinang Pagi, ya, mengawali jumpa kita pendengar sampai nanti jam 10 nanti. Semoga saja di hari ini Anda masih dalam keadaan terbaik, masih sehat, ya, semangat untuk melaksanakan segala aktivitasnya. Untuk yang libur, selamat liburan, semoga liburnya bermanfaat, apalagi ada Pro 1 yang terus menemani Anda pendengar. Kita awali Tanjung Pinang Pagi dengan mendengarkan pengajian Al-Qur'an. Kali ini surah Al-Baqarah ayat 133 hingga 134 yang akan dibacakan oleh Ustadz Faizal Arif, S.Pd.I.
8: Oh.

tengah hiruk pikuk dunia yang berlalu, renungkanlah tentang akhirat yang abadi dan nyata. Di sana, segala amal kita akan dihitung. Tiada yang tersembunyi dari pandangannya. Saat matahari terbenam dan malam tiba, renungkanlah tentang perjalanan akhirat yang panjang. Tiada harta, tahta, atau kekuasaan yang bisa kita bawa. Hanya amal perbuatan yang akan menemani kita di sana. Seperti embun pagi yang hilang oleh mentari, kehidupan dunia pun akan berlalu tanpa terasa. Namun, akhirat tetap berdiri teguh dan abadi, menanti kedatangan jiwa yang kembali pulang. Hiduplah dengan hati yang tulus dan bijaksana. Jadikan setiap langkah sebagai bekal di akhirat kelak. Renungkanlah tentang kebesaran dan kemurahan Allah Ta'ala yang menjadikan kenikmatan abadi bagi hambanya yang taat. Bila lelah melanda dan kegelapan menghampiri, renungkanlah tentang cahaya yang terpancar dari akhirat. Di sana, semua kesedihan akan sirna dan berakhir, digantikan oleh sukacita yang tiada tara. Merenung tentang akhirat, temukanlah ketenangan. Rangkullah dengan lembut jiwa yang haus akan kebenaran. Berpeganglah pada iman dan amal yang terus bertumbuh, agar di akhirat nanti kita berjumpa dengan kebahagiaan yang abadi. Percayalah, setiap merenung tentang akhirat akan membawa makna, melambungkan jiwa ke dimensi yang lebih

orang yang berbahagia sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk kali ini kita langsung saja melangkah ke acara Mutiara Pagi.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini ya, kita berjumpa di program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Bersama saya Liza, di pagi hari ini sudah ada Ustadz Candidat Dr. Abdul Malik Al-Munir M.Hum. Nah, kita panggilnya apa nih? Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar Ustadz?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Baik ya. Waduh, ini perdana Ustadz kita ketemu di sini Ustadz.
2: Betul.
0: Walaupun bukan pertama kali di RRI ya Ustadz ya.
2: Ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Saya panggilnya apa nih Ustadz?
2: Mana saja boleh. Abdul boleh, Malik boleh.
0: Oh gitu ya. Yeah. Ustadz Malik kayaknya lebih enak ya Ustadz ya. Boleh ya?
2: Boleh.
0: Baik, pagi hari ini pendengar bersama Ustadz Malik ya, ini pertama kali mengisi di Mutiara Pagi ya kan, bersama kita sampai jam 6 nanti. Dan topik kita untuk pagi hari ini adalah prinsip pengelolaan lingkungan dalam Islam Ustadz ya.
2: Betul.
0: Iya, prinsip pengelolaan lingkungan dalam Islam. Nah, untuk Anda yang nanti ingin bertanya kepada Ustadz Malik di pagi hari ini, boleh bertanya di line telepon dan juga WhatsApp seperti biasa. Tapi sekarang kita akan dengarkan dulu tausiah dari Ustadz Malik terkait dengan prinsip pengelolaan lingkungan dalam Islam. Silakan Ustadz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa ala rasulillahil mustafa. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dimanapun kita berada, mudah-mudahan pada pagi yang baik ini kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu saja mari sama-sama kita memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmatnya. Di antara rahmat dan nikmat yang Allah berikan, yang bisa kita rasakan pada saat ini adalah nikmat hidup. Dengan berbekal nikmat hidup ini, berarti masih ada kesempatan untuk kita memohon ampun atas dosa dan kehilafan kita. Tidak ada yang tidak pernah bersalah di dalam kehidupan ini. Tidak ada yang tidak pernah khilaf di dalam kehidupan ini. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairu khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping nikmat hidup ini kita pergunakan sebagai bentuk pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berbekal nikmat hidup ini juga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan-kebaikan, sehingga dengan begitu menjadi suatu perbekalan bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mensyukuri nikmat ini dengan sama-sama melepaskan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya selawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Atau seperti salam kita ketika duduk tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita akan perbincangkan pada hari ini adalah yang benar-benar relevan di dalam kehidupan kita, yaitu terkait dengan prinsip pengelolaan lingkungan tentu saja kita sorot di dalam Islam. Kita mengetahui bahwa Islam itu bukan hanya sekedar mengatur hubungan dengan Allah semata, yaitu hablum minallah, atau juga hubungan dengan sesama manusia, yaitu hablun minannas, atau hubungan kita dengan sesama manusia. Tetapi Islam juga mengatur hubungan yang lain, yaitu hubungan dengan lingkungan kita, atau hablum minal bi'ah, hubungan dengan alam sekitar, dengan lingkungan kita. Mengapa ini penting untuk dibahaskan? Karena kita mengetahui bahwa saat ini sering terjadi krisis lingkungan dan tantangan global. Di antaranya ada pemanasan global dan perubahan iklim. Ada degradasi ekosistem di seluruh dunia. Ada deforestasi dan hilangnya habitat. Ada kekurangan sumber daya dan polusi. Maka ini penting untuk kita bahaskan, kita ambil berat

Ta'ala bagi yang berakal. Maka bagi orang yang berpengetahuan menempatkan alam ini sebagai wujud kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala dia menempatkan alam sebagai wujud daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alam bukan benda mati, tetapi dia bermakna bagi kehidupan manusia. Berarti kalau kita merusak alam, kita tidak menghargai apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting sekali hubungan kita dengan alam, yaitu sama-sama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka prinsip yang pertama di dalam pengelolaan lingkungan adalah prinsip tauhid. Sama-sama menempatkan kita dan alam adalah bentuk daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah lah yang kita taati. Jangan sampai kita merusak alam berarti kita tidak mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah menempatkan pribadi manusia itu sebagai pengelola, bukan pemilik, sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Maka ketika kita menyadari bahwa kita adalah sebagai khalifah, sebagai yang Allah titipkan kekuasaan, sebagai Allah yang berikan mandat untuk mengurus bumi ini, maka ingat, bumi ini mesti dikelola dengan tanggung jawab, bukan eksploitasi. Kita sebagai yang memberikan manfaat, bukan kemudian merusaknya. Ini prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, yaitu prinsip yang lahir dari prinsip yang kedua, ketika kita menyadari bahwa diri kita adalah sebagai seorang khalifah, maka kita mesti amanah, mesti bertanggung jawab terhadap kehidupan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakan. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia sangat zalim, lagi sangat bodoh. Maka ketika kita kemudian diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi ini, sudah semestinya kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga bumi ini, menjaga lingkungan kita. Kalau merusak lingkungan, berarti mengkhianati amanah. Nah, pengelolaan itu harus berorientasi pada jangka panjang, bukan keuntungan sesaat. Maka mari sama-sama ketika kita menjalankan amanah, yaitu bertanggung jawab, maka mestilah tanggung jawab itu bukan untuk kepentingan kita sesaat. Yang berikutnya, yang keempat, adalah prinsip di dalam pengelolaan lingkungan itu adalah larangan berbuat fasad, yaitu kerusakan lingkungan. Ini prinsip yang paling utama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 56. Wala tubsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka prinsip ini adalah menegaskan kita
Kalau kita ingin mengelola

lingkungan dengan baik, jangan sampai kita membuat kerusakan. Dan memang kita mesti berhati-hati karena sudah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maka dengan adanya potensi untuk berbuat kerusakan ini, hendaklah kita mesti berhati-hati. Jangan sampai kita adalah di antara manusia-manusia yang melakukan hal tersebut. Maka prinsip yang keempat adalah larangan berbuat fasad, merusak lingkungan. Prinsip yang berikutnya adalah prinsip keseimbangan. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ar-Rahman ayat 7-8. Was-sama'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan, keadilan dan keseimbangan agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. Maka alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan keseimbangan. Kalau kita mengeksploitasinya secara berlebihan, berarti kita sudah melanggar keseimbangan. Hati-hati. Ketika kita melanggar keseimbangan, maka ada hal yang dirugikan. Ketika yang dirugikan, maka akan terjadi bencana. Maka berhati-hati. Prinsip yang kelima di dalam pengelolaan lingkungan adalah prinsip keseimbangan. Prinsip yang keenam di dalam pengelolaan lingkungan itu adalah tidak berlebih-lebihan atau israf, atau bahasa yang lain adalah moderat. Maka jangan sampai kita mempergunakan sesuatu itu berlebih-lebihan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Manakala kita mengkonsumsi sesuatu itu berlebihan, maka itu berarti adalah sebuah eksploitasi. Ketika eksploitasi itu kita lakukan, maka akan terjadi kerusakan yang sistemik. Maka sikap kita, prinsip Islam di dalam pengelolaan lingkungan itu adalah tidak berlebih-lebihkan. Gunakan seperlunya, ambil seperlunya, jangan berlebih-lebihan. Dan prinsip yang terakhir yang bisa kita simpulkan pada pagi hari ini adalah prinsip ihsan terhadap semua makhluk, terhadap semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam lingkungan ini. Islam tidak hanya bicara tentang manusia tetapi juga seluruh makhluk. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau mengatakan, la yaghrisu muslimun gharsan wa la yazra'u zar'an fa ya'kula minhu insanun wa la dabbatun wala syai'un illa kana lahu shadaqatun. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Jabir dari Rasulullah SAW. Tidak ada seorang muslim yang menanam pohon atau tumbuhan lalu dimakan oleh seseorang atau dimakan oleh hewan ternak atau apapun itu, melainkan ia akan bernilai sedekah bagi penanamnya. Maka perlakukan lingkungan itu dengan konsekuensi bahwa itu adalah perlakuan kita terhadap apa yang akan kita dapatkan di hari akhirat nanti. Maka manakala kita peduli terhadap lingkungan, itu merupakan perbuatan ihsan, dan ihsan itu akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini.

0: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
1: Oke, sudah kita dengarkan tausiah dari Ustadz Malik tadi ya. Dan sekarang kita angkat telepon dulu Ustadz nih, ada Pak Rasino di Kijang. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Candian.
1: Iya, ada Rasino. Iya, Pak Rasino. Iya, iya. Ada Pak Ustadz Malik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya, topik kita ternyata air, tumbuhan, dan hewan, wujud syukur dan kasih sayang Allah kepada manusia, Ustadz, ya. Surat Al-Araf ayat 56 ya. Pertanyaan saya, pengambilan sumber daya alam seperti apa dalam ajaran Islam, Ustadz? Karena apa? Banyak kejadian alam yang menimpa manusia akibat ulah manusia juga ya. Seperti kejadian di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Rasino yang ada di Kijang. Di belakang Pak Rasino masih kami tunggu penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, Bu Erna, silakan, ada Ustadz Malik di pagi hari ini.
4: Pak Ustadz Malik ya.
1: Iya. Yeah.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita sebagai umat ini ya Ustaz, senantiasa mengucapkan alhamdulillah kepada Allah. Karena semuanya ini adalah kehendak Allah. Tetapi Pak Ustaz, masyarakat kita ini ada yang mengerti, ada yang tidak Pak Ustaz. Sehingga perbuatan mereka itu menimbulkan kemurkaan Allah kepada kita. Jadi kita sebagai umatnya ini Pak Ustaz tidak berbuat, senantiasa misalnya memelihara kebersihan lingkungan supaya kita jangan ketularan penyakit bermacam-macam seperti itu. Tapi dengan adanya seperti ini, bagaimana usaha kita Pak Ustaz? Apakah kita harus memberikan pengarah nasihat lah dengan keluarga, tetangga atau sebagainya? Apa inisiatif kita untuk supaya Allah tidak murka kepada kita Pak Ustaz? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin bisa dijawab dulu dua pertanyaan Ustaz dari Ustaz Pak Rasino dan juga Ibu Erna.
3: Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kedua pendengar setia kita ini. Baik, yang pertama tadi dari Pak Rasino ya, terkait dengan bagaimana di dalam Islam itu terkait dengan pengambilan sumber daya alam misalnya. Ya, memang kita mesti pertama menempatkan alam itu adalah bagian dari namanya cosmic unity, yaitu, jadi apa kesatuan penciptaan ya. Jadi itu yang kita tekankan bahwa kita, alam dengan Tuhan itu adalah trilogi yang tidak bisa terpisahkan. Nah, kalau kita begini, mohon maaf saja, kalau misalnya manusia itu interaksinya hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan kehilangan wadah menggali pengetahuan. Karena alam itu adalah wujud dari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disitulah manusia mencari pengetahuan. Hari ini ilmu-ilmu terkait dengan sains itu berasal dari alam. Bagaimana kemudian manusia mencermati alam, maka kemudian lahirlah ilmu pengetahuan, begitu. Nah, tetapi juga manakala manusia itu berinteraksi hanya manusia dengan manusia, kemudian manusia dengan alam saja, menyempingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, maka yang terjadi adalah exploiter. Nah, manusia itu bertindak sebagai exploiter. Dia mengeksplorasi karena tidak merasa bertanggung jawab terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bebankan kepada dia. Maka prinsip kita sebagai seorang muslim adalah hubungan kita baik dengan Allah, hubungan kita baik dengan manusia, hubungan kita baik dengan selain manusia itu, yaitu salah satunya adalah alam. Nah, nah, yang kedua tadi tentu saja ketika kita memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya alam, yaitu, nah itu adalah jangan sampai kita mengeksploitasinya secara berlebihan. Sebab kalau mengeksploitasinya berlebihan, maka akan terjadi kerusakan. Alam itu sebetulnya dia punya self recovery. Apa itu self recovery? Yaitu dia bisa merecovery dirinya sendiri. Manakala itu masih di batas dirinya itu. Tetapi kalau misalnya disedot dengan di luar kemampuannya untuk self recovery, maka yang terjadi adalah kerusakan. Jadi begitu. Maka usahakan jangan sampai kita memanfaatkan tapi kita membuat kerusakan. Okay. Nah, itu barangkali. Ya. Kemudian bagi Ibu
1: Erna.
3: Erna tadi. Ya, bagaimanapun kita ini adalah kewajiban kita itu adalah menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu itu segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, ya, dan mencegah daripada perbuatan mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka, ya, kita, kalau kita di dalam skup yang kecil, barangkali kita bisa memberikan nasihat kepada ahli keluarga kita. Nah, tentu jangan pula kita bersedih karena nasihat itu sifatnya terkadang bisa diikuti oleh orang lain, bisa juga diabaikan oleh orang lain. Tetapi pada prinsipnya bahwa manakala kita sudah menyampaikan hal yang baik, nah itu kewajiban kita sudah lepas. Nah, kalau dia mengikuti, maka ada ganjaran bagi kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berbuat kebaikan tersebut.
1: Nah, itu dia Bu Erna ya, semoga jelas ya. Gak apa-apa, jangan sedih kalau diabaikan ya. Oke, pendengar, terima kasih untuk kalian yang sudah bersama kami di pagi hari ini. Kita terpaksa harus sudahan nih Ustadz, karena waktunya sudah mepet ya Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz sudah menyempatkan hadir di pagi hari ini ya. Dan ini juga semoga bisa menjadi pengingat dan motivasi kita semua untuk bisa lebih peduli terhadap lingkungan kita Ustadz ya. Karena itu amanah Ustadz ternyata. Betul. Ya, Masya Allah. Kita sudahi Mutiara pagi hari ini, semoga bermanfaat pendengar, dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Antusiasme mahasiswa terhadap program beasiswa Pemprov Kepulauan Riau tahun 2026 mengalami lonjakan signifikan. KSOP kelas 2 Tanjung Pinang mencatat peningkatan jumlah penumpang sebesar 7,09% selama Lebaran 2026. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Sabtu 2 Mei 2026 bersama saya Liza Andriani. Pendengar, antusiasme mahasiswa terhadap program beasiswa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 mengalami lonjakan signifikan.
1: Antusias mahasiswa terhadap program beasiswa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 mengalami lonjakan signifikan. Jumlah pendaftar telah melampaui kuota yang disediakan sehingga proses seleksi akan segera dilakukan. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra Pemprov Kepri, Sudianto, mengatakan, tingginya minat tersebut terlihat dari jumlah pendaftar di berbagai kategori yang telah melebihi kapasitas, sehingga kuota beasiswa telah terpenuhi bagi pendaftar beasiswa tahun 2026. Sudianto menyebutkan, jumlah pendaftar untuk kategori beasiswa prestasi mencapai 260 orang, kategori tidak mampu sebanyak 632 orang, luar negeri 200 orang, serta jenjang S2 sebanyak 20 pendaftar. Sehingga total keseluruhan pendaftar telah mencapai 1.212 orang dari berbagai jenjang pendidikan, mulai D3, D4, S1 hingga S2.
2: 260, yang tidak mampu 632, terus yang luar negeri 200, yang S2 itu 20.
1: Untuk tahun ini, Pemprov Kepri telah menyiapkan anggaran sebesar 3,6 miliar rupiah guna mendukung program beasiswa tersebut. Namun, dengan jumlah pendaftar yang melebihi kuota, proses seleksi akan dilakukan secara ketat dengan mengedepankan prestasi akademik.
3: Jadi kalau sudah dapat, kita buatkan rekeningnya langsung ke rekening. Jadi nanti dia sudah lulus dengan masih ada pusat pengeriau ya.
1: Selain itu, pihaknya juga membuka peluang penambahan kuota beasiswa pada tahun mendatang, mengingat tingginya minat mahasiswa. Saat ini, besaran bantuan beasiswa yang diberikan mencapai 2,5 juta per kategori, menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua PBPGRI Huzaifa Dadang AG menegaskan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas menjadi momen penting untuk merealisasikan kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru demi mendorong kualitas pendidikan di Kepulauan Riau.
4: Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PBPGRI Pusat Huzaifa Dadang AG menyampaikan sejumlah pandangan penting terkait kondisi guru dan pendidikan di Indonesia termasuk di Provinsi Kepulauan Riau. Dirinya menekankan perlunya perhatian lebih terhadap kesejahteraan guru sebagai fondasi utama peningkatan kualitas pendidikan nasional. Kesejahteraan guru bukan hanya soal gaji, tetapi juga mencakup aspek perlindungan, pengembangan karir, dan lingkungan kerja yang kondusif. Dadang menambahkan bahwa guru yang sejahtera akan lebih fokus dan termotivasi dalam menjalankan tugas mendidik generasi penerus bangsa.
5: Kita melihat juga di Kepulauan Riau ini, khususnya di Tanjung Pinang, masih terjadi kesenjangan terhadap kesejahteraan guru, terutama masalah guru-guru honor. Masih ada guru-guru honor kita yang menerima honor ataupun upah masih jauh di bawah upah minimum. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi kita semua, dan kita juga berharap tentunya pemerintah daerah dalam hal ini ya tentunya bekerja sama dengan pemerintah pusat ya sesuai dengan kewenangan yang ada untuk selalu memperhatikan kesejahteraan guru.
4: Selain itu, Dadang Agi juga menyampaikan keprihatinannya terhadap isu-isu lain dalam dunia pendidikan seperti pemerataan akses pendidikan yang belum optimal dan tantangan dalam implementasi kurikulum. Dirinya berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di daerah dapat bersinergi untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut demi kemajuan pendidikan di tanah air.
5: Nah, terus juga bicara tentang pemerataan. Pemerataan pendidikan juga perlu kita gencarkan bahwa di setiap pelosok, di setiap pojok negeri ini harus terjangkau oleh pendidikan yang bermutu. Itu yang paling penting.
4: Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PBPGRI Pusat Zaifa Dadang AG juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan. Menurutnya, perkembangan zaman dan teknologi menuntut guru untuk terus beradaptasi dan menguasai metode pengajaran yang inovatif dan relevan. PGRI terus mendorong program-program pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru di seluruh Indonesia. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Tanjung Pinang mencatat peningkatan jumlah penumpang sebesar 7,09% selama angkutan Lebaran 2026 di Pelabuhan Sri Bintanpura.
6: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kelas 2 Tanjung Pinang mencatat peningkatan jumlah penumpang selama periode angkutan Lebaran 2026 di Pelabuhan Sri Bintanpura atau SBP. Kenaikan tersebut mencapai 7,9% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total pergerakan penumpang mencapai 172.301 orang. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut KSOP Kelas 2 Tanjung Pinang, Abdul Rajman, menyebutkan jumlah penumpang datang sebanyak 86.556 orang dan berangkat sebanyak 85.745 orang dengan total keseluruhan sebanyak 172.301 orang. Jumlah tersebut merupakan akumulasi penumpang datang dan berangkat selama masa posko Lebaran, yakni 13 Maret hingga 30 Maret 2026. Rajman menjelaskan, dibandingkan tahun 2025 yang mencatat 160.856 penumpang, terjadi peningkatan signifikan pada tahun ini. Meski terjadi kenaikan, kondisi di lapangan tetap terkendali dan berjalan lancar.
7: Untuk kegiatan kita pada masa angkutan Lebaran ini itu dibandingkan pada tahun 2025 itu meningkat menjadi 7,09%.
6: Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap sistem penjualan tiket, termasuk penerapan e-ticketing di pelabuhan SBP. Dari total 74.337 penumpang yang membeli tiket secara online, mayoritas masih melakukan transaksi melalui konter. Menurutnya, pembelian tiket online tidak hanya dilakukan secara mandiri, tetapi juga difasilitasi melalui konter dan mesin mkios. Hal ini memberikan kemudahan bagi penumpang yang belum terbiasa menggunakan sistem digital secara langsung.
7: Ini semuanya online, tapi ini pelayanannya di konter, hasilnya sama. Cuman nih yang nggak bisa di mkios, dia langsung ke konter. Dia beli onlinenya di konter. Ini dia belinya by carriage yang melalui online. Anak muda.
6: Ia menambahkan, kelancaran angkutan Lebaran tahun ini tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, termasuk kepolisian, imigrasi, dan bea cukai. Dengan dukungan tersebut, pelayanan di pelabuhan baik di Sri Bintanpura maupun pelabuhan Roro berjalan optimal tanpa hambatan berarti. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan Hari Buruh Internasional Kota Tanjung Pinang dikemas melalui kegiatan kebersamaan antara buruh, serikat pekerja, dan pemangku kebijakan.
8: Peringatan Hari Buruh Internasional di Kota Tanjung Pinang dikemas melalui kegiatan senam pagi bersama yang mempertemukan pemerintah daerah dengan para pekerja. Kegiatan ini dilaksanakan di Terminal Seicarang, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, sebagai ruang dialog langsung tanpa sekat birokrasi antar buruh, serikat pekerja, dan pemangku kebijakan. Wali Kota Tanjung Pinang, Lister Mansyah, menegaskan bahwa hubungan pengusaha dan buruh merupakan kemitraan strategis yang saling membutuhkan. Menurutnya, keberhasilan dunia usaha tidak terlepas dari peran para pekerja di dalamnya. Ia juga menyoroti lambatnya pertumbuhan sektor industri yang dipengaruhi persoalan pemanfaatan lahan hak guna bangunan. Banyak lahan skala besar yang belum dimanfaatkan secara optimal sehingga menghambat investasi dan perluasan lapangan kerja.
9: Yang berikutnya adalah kesempatan kerja masih terbatas. Salah satu penyebabnya adalah memang ya, sektor industri belum tumbuh di Kota Tanjung Pinang.
8: Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI Reformasi Kota Tanjung Pinang, Kolderias Tinja, menyampaikan aspirasi buruh terkait beberapa regulasi ketenagakerjaan yang dinilai merugikan pekerja. Ia juga menyoroti kasus lama buruh yang belum terselesaikan meski telah memiliki putusan hukum tetap. Ia berharap pemerintah Kota Tanjung Pinang memfasilitasi realisasi investasi sebagai solusi konkret pengurangan pengangguran.
10: Di sini yang hadir ada juga karyawan yang sudah lama penantiannya, sejak tahun 2008 berjuang, Pak. Hak-hak mereka selama ini belum diberikan, walaupun sudah ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sudah lama, Pak, kira-kira 2012 itu sudah inkrah, tapi sampai sekarang eksekusi tidak dapat dijalankan.
8: Meskipun penyelesaian persoalan buruh terkadang memerlukan waktu, Wali Kota Tanjung Pinang tetap berupaya memastikan hak-hak para pekerja terlindungi. Liz berharap kegiatan seperti ini dapat memperkuat koordinasi dan rasa saling percaya antar buruh dan pemerintah. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rombongan jemaah haji asal Kabupaten Bintan bersama kelompok terbang 1 Embarkasi Batam melaksanakan tawaf dan sya'i.
11: Rombongan calon jemaah haji asal Kabupaten Bintan telah memulai sejumlah rangkaian ibadah inti di Makkah Al-Mukarramah. Mengingat rombongan tiba di Makkah Kamis 30 April 2026 malam sekitar pukul 22.00 waktu Arab Saudi atau WAS. Sebanyak 44 calon jemaah haji asal Kabupaten Bintan juga telah melaksanakan umroh wajib di Masjidil Haram yang dimulai pada pukul 7.32 waktu Arab Saudi pada hari Jumat 1 Mei 2026 pagi. Petugas haji daerah PHD Kabupaten Bintan Abdul Majid ketika dihubungi RRI menambahkan, rombongan melanjutkan ibadah umroh wajib yang merupakan bagian penting dalam rangkaian pelaksanaan haji. Para jemaah dijadwalkan menjalani dua prosesi utama, yakni tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, serta sa'i yaitu berjalan dan berlari kecil antara Bukit Syafa dan Marwah.
12: Jamaah Kabupaten Bintan yang berjumlah 44 jamaah haji, alhamdulillah kita sedang menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan kegiatan tawaf dan dilanjutkan sa'i dalam rangkaian umroh wajib.
11: PHD Kabupaten Bintan Abdul Majid mengatakan seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi sehat dan penuh semangat saat berangkat dari penginapan. Momen tersebut menjadi salah satu yang paling dinantikan setelah perjalanan panjang dari tanah air menuju Makkah. Petugas haji terus memberikan arahan kepada para jemaah agar pelaksanaan ibadah berjalan tertib dan lancar mengingat tingginya kepadatan di area sekitar Ka'bah. Untuk diketahui bersama, jemaah Bintan ini tergabung bersama kloter 1 Embarkasi Batam seperti dari Tanjung Pinang, Batam, dan Lingga sebanyak 445 orang. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Brand owner kedai kopi Abu Dhafi, Nasrul Caniago, mengajak pelaku usaha UMKM dan lainnya untuk dapat mendaftarkan hak kekayaan intelektual atau HAKI merek usaha agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
13: Brand owner kedai kopi Abu Dhafi, Nasrul Caniago, mengajak pelaku usaha UMKM dan lainnya untuk dapat mendaftarkan hak kekayaan intelektual HAKI merek usaha agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, bagi pelaku usaha, identitas atau merek merupakan hal yang penting. Dengan adanya hak kekayaan intelektual HAKI sebagai perlindungan hukum terhadap identitas usaha agar tidak dapat ditiru orang lain. Sebagai bisnis yang berbasis kemitraan, HAKI sangat bermanfaat bagi bisnisnya sebagai perlindungan hukum terhadap usahanya. Dengan mendaftarkan hak atas merek, orang lain tidak dapat mengklaim atau menyalahgunakan merek bisnisnya. HAKI juga sebagai jaminan agar mitra dapat yakin untuk bermitra dengan merek usahanya.
14: Manfaat dari pendaftaran merek yang pertama itu yang saya rasakan perlindungan hukum. Jadi merek kita tuh tidak bisa digunakan oleh orang lain. Kan banyak juga tuh kejadian-kejadian yang merek sama ya. Padahal si merek yang pertama ini sudah usahanya maju karena tidak didaftarkan, ada oknum atau orang yang mendaftarkan. Akhirnya yang punya merek yang maju ini harus merubah nama. Kemudian yang kedua menjadi satu selling point, artinya nilai jual ke mitra saya. Sewaktu presentasi saya tampilkan bahwasanya Abu Dhafi sudah terdaftar di HAKI, itu nilai jual, membangun trust mitra untuk bergabung.
13: Nasrul Caniago bersyukur merek Abu Dhafi telah disetujui dan terdaftar di HAKI, sehingga di sisi perlindungan hukum, pihaknya merasa aman. Menurutnya manfaat lain dari adanya HAKI, yaitu sebagai aset yang tidak berwujud yang dapat diperjualbelikan. Jika suatu saat memutuskan untuk berhenti berusaha, hak atas merek tersebut dapat dijual. Reporter Videowati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti komentar daerah yang berjudul Refleksi Hardiknas Mewujudkan Pendidikan Merata di Bumi Kepulauan, disampaikan oleh Aryo Wisnu.
15: Pendengar, selamat pagi. Setiap tanggal 2 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas, sebuah momen yang sejatinya tidak sekadar menjadi ajang seremonial tahunan. Peringatan ini harus dimaknai lebih dalam sebagai panggilan kolektif untuk merefleksikan kondisi pendidikan nasional dan mengakselerasi langkah-langkah nyata menuju kemajuan. Di tengah berbagai tantangan zaman, mulai dari disrupsi teknologi hingga ketimpangan akses pendidikan, kita diingatkan akan pesan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah alat pemerdekaan sejati bagi bangsa. Di Provinsi Kepulauan Riau, tantangan dunia pendidikan memiliki dimensi tersendiri. Sebagai daerah kepulauan, kesenjangan akses antara wilayah pusat dan pulau-pulau terluar masih menjadi pekerjaan rumah. Sarana-prasarana yang belum merata, kekurangan tenaga pengajar berkualitas, serta masih rendahnya angka partisipasi sekolah di beberapa daerah menjadi refleksi penting bagi pemangku kebijakan dan seluruh pemangku kepentingan. Momentum Hardiknas harus menjadi pendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada pemerataan pendidikan. Tidak cukup dengan lomba-lomba dan upacara, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk program konkret. Peningkatan kompetensi guru, perluasan akses pendidikan berbasis digital, dan dukungan terhadap pendidikan vokasi yang relevan dengan potensi daerah. Selain itu, Hardiknas menjadi saat yang tepat untuk melibatkan masyarakat secara aktif. Dunia pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh ekosistem, keluarga, sekolah, masyarakat, dan dunia usaha. Kolaborasi yang sinergis dibutuhkan agar visi Merdeka Belajar benar-benar hadir di setiap sudut negeri, termasuk Kepri. Pendidikan bukan hanya soal kurikulum dan bangku sekolah, tetapi tentang menciptakan manusia merdeka yang berpikir kritis, berakhlak mulia, dan berdaya saing global. Oleh karena itu, mari jadikan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini bukan sebagai ritual semata, melainkan sebagai momen kebangkitan dan percepatan pembangunan dunia pendidikan demi masa depan Indonesia yang lebih cerah. Sekian komentar.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Antusiasme mahasiswa terhadap program beasiswa Pemprov Kepri tahun 2026 mengalami lonjakan signifikan. KSOP kelas 2 Tanjung Pinang mencatat peningkatan jumlah penumpang sebesar 7,09% selama Lebaran 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Pendengar, saat ini Liza sudah tersambung dengan Mbak Aurel dari BMKG Tanjung Pinang yang seperti biasa akan menyampaikan bagaimana perakiran cuaca untuk hari ini. Pagi, Mbak Aurel.
2: Pagi, Kak.
1: Hai, bagaimana kabarnya?
2: Kabarnya baik, Kak.
1: Baik ya, alhamdulillah. Pagi ini cerah ya di luar sana ya?
2: Iya, Kak, cerah di sini.
1: Iya, cerah ya, alhamdulillah. Tapi kira-kira bagaimana nih seharian ini? Apakah ada potensi hujan atau ada informasi penting? Silakan sampaikan informasinya, Mbak Aurel.
2: Terima kasih, Kak. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dengan saya, Aurel. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiran cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan dan sekitarnya. Yang berlaku untuk hari ini, Sabtu, tanggal 2 Mei 2026. Cuaca untuk hari ini, pada pagi hari diperkirakan akan berawan tebal, dan pada siang hari diperkirakan akan berawan dengan potensi hujan ringan pada Kabupaten Bintan. Kemudian pada malam hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Pada dini hari juga akan diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 1-10 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 74 sampai 99%. Untuk ketinggian gelombang pada perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Tambelan, Anambas, Natuna, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter atau termasuk kategori rendah. Kemudian pada perairan Lingga, ketinggian gelombang berkisar antara 0,25 sampai 2,5 meter atau kategori sedang. Himbauan kepada masyarakat, waspada pertumbuhan awan cumulonimbus penyebab terjadinya hujan dengan intensitas rendah ringan yang dapat disertai petir kilat dan angin kencang pada siang hari yang bersifat lokal. Dan juga waspada potensi banjir pesisir atau banjirop di wilayah pesisir Bintan Utara, Teluk Sebong, dan Bintan Utara sekitarnya pada tanggal 1 sampai 8 Mei 2026. Sekian perakiran dari kami, terima kasih.
1: Oke, jadi ada ini ya, ada potensi banjirop ya di Bintan ya, pesisir ya?
2: Iya, Kak.
1: Oke, tanggal 1 sampai 8 Mei. Baik, terima kasih informasinya, Mbak Aurel. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Bentar lagi pulang ya. Selamat.
2: Iya.
1: Selamat menjalan pulang lah bentar lagi ya. Hati-hati di jalan. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Tanjung Pinang Pagi,

0: Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi, sudah kami buka di line telepon dan juga WhatsApp ya. Untuk pagi hari ini, informasi apa yang Anda sampaikan kan jelang ke pukul 7 nanti. Tidak ada topik tertentu, Anda bisa menyampaikan apapun itu. Tapi mungkin ingin apa mengangkat sedikit tentang Hardiknas, nanti bisa di opini publik ya, pendengar ya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Bu Liza Anggraini.
0: Pagi Bapak Sony, silakan Bapak.
1: Terima kasih Bu Liza. Sehat Bu Liza ya?
0: Sehat ya Bapak, Alhamdulillah.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pasti saya pagi hari ini tentang juga gitu.
0: Ah, Bapak, mohon maaf suaranya kurang kedengaran.
1: Ya.
0: Bergema.
1: Informasi saya pagi hari ini tentang gotong royong dan energi positif.
0: Oke.
1: Okay. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Nasrun itu tentang gotong royong itu hal yang sangat bagus sekali ya. Kenapa terjadi demikian? Karena selama ini sebagian masyarakat itu tuh banyak hidupnya tak gotong royong gitu Mbak Liza. Mm-hmm. Hal ini akan membuat terbebankan pada satu orang saja, gitu. Jadi dengan gotong royong ini, maka semua menjadi ringan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Gitu. Itulah mungkin salah satu gunanya gotong royong dan kenapa timbul gotong royong.
0: Kalau dari
1: yang
0: sejak
1: kedua, energi positif.
0: Yeah.
1: Kenapa Pak Saring mengatakan energi positif? Karena dia tahu selama ini banyak masyarakat kita tuh energinya negatif semua, Mbak Liza. Negatif-negatif. Jadi beliau tuh ingin supaya dengan opini, informasi ini didengar, selalu mengeluarkan energi positif yang selama ini suka gibah, dengki, hasad, dan sebagainya. Mengajak hal-hal yang mungkar, tidak kepada yang makruf. Makanya dia menyampaikan energi positif. Itulah asal-muasal munculnya gotong royong yang disampaikan Pak Masron dan energi positif oleh Pak Saring. Semoga kita ini mengikuti apa yang disampaikannya dan merasakan kalau kita selama ini tak pernah gotong royong, jadi gotong royong selama ini suka menyampaikan energi negatif, menyusahkan orang, membebankan orang, menjadi orang yang lalu meringankan dan menolong orang.
0: Oke.
1: Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sita Pasani yang ada di Sejang. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Tanjung Pinang menyapa pagi ini. Wendi. Bareng Kalisa.
0: Halo, iya. Pagi Mas Prabu.
2: Iya, alhamdulillah laporan BMKG Batam untuk seputaran Sekupang, cuacanya alhamdulillah cerah, matahari pun udah menyinari kawasan sini. Tadi alhamdulillah udah sempat sarapan, nggak tanggung-tanggung dua piring
0: banyak
2: dua piring ya. Dua piring terus tahu nggak di dua tempat yang berbeda.
0: Karena ini lapar apa gimana?
2: Enggak, ya dibilang lapar ya balas dendam juga karena karena ya memang ini enggak pakai itu ya, bebas ya?
0: Enggak, ini informasi dulu, nanti kalau opini nanti juga bebas sih, tidak ada topik. Tapi mungkin ingin menanggapi tentang Hardiknas hari ini kan Hari Pendidikan Nasional nih. Mas Prabu enggak upacara dong pasti ya.
2: Jadi kebetulan kan bukan kebetulan sih. Alhamdulillah putranya Mas Prabu kan hari ini lulus SMA.
0: Oh iya.
2: Jadi ya apa ya, banyak kayaknya memang beda ya, setiap zaman itu beda dalam arti ya lapangan kerja terutama ya. Jadi untuk lapangan kerja memang agak berbeda dan agak kayaknya agak sulit juga kayaknya ya.
0: Pengumumannya udah ya? Sudah diumumkan?
2: Nah, jadi kalau untuk anak-anak zaman sekarang ini, mereka ijazah itu nomor dua yang penting ngelamar kerja dia gitu. Jadi putranya Mas Prabu kan sebenarnya sih Mas Prabu nyuruh kuliah, tapi dia nggak mau. Anak sekarang tuh susah, generasi sekarang tuh susah. Nggak kayak dulu, kalau dulu kan disuruh kuliah seneng banget. Kalau sekarang ya mungkin karena apa ya,

0: karena lingkungan dalam arti ataupun kebutuhan kali ya, okay. Kebutuhan dia pribadi gitu. Jadi mau kerja katanya, udah ngelamar di apa BMKG, BMKG, MBG. BMKG. MBG.
1: Jangan kepleset jauh soalnya. Iya, MBG.
0: Nah, okay. Jadi saran Mas Rabat untuk pendidikan ya. Kayaknya memang lebih harus banyak prakteknya deh kalau untuk anak-anak sekarang, karena ini kan udah nggak kayak zaman corona kemarin gitu. Ya walaupun untuk kantoran ya, hari Jumat kan udah dimulai work from WVH. Jadi WVH. Jadi kalau bisa untuk anak-anak sekolah ini harus lebih banyak ekstrakurikulernya. Okay. Jadi nanti untuk terutama ya kayak zaman dulu kan PKL ya. Jadi nanti kalau udah terjun di lapangan kerja tuh udah nggak kaget lagi gitu. Okay. Yeah. Mungkin itu aja harapannya. Yeah. Semoga di hari-hari pendidikan nasional ini banyaklah dari pendidikan di Indonesia ini banyak mencetus orang-orang pintar dalam arti yang bisa untuk lapangan kerja lah gitu aja. Elis Kalisa ya.
1: Oke, okay, yeah.
0: Ya. Makasih ya. Ya, assalamualaikum.
1: Ya, Mas Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Prabu di Batam ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat pagi.
1: Iya, Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami.
1: Parasino
2: di Kijang.
1: Baik, Parasino, silakan ya. Bapak.
2: Gimana apa kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat, Bapak juga semoga sehat ya.
2: Ya. Ya, hari ini tanggal 2 Mei 2026 yang merupakan Hari Pendidikan Nasional ya. Semoga pendidikan kita makin maju, masyarakat semakin cerdas, dan negara semakin kuat ya. Tapi pagi ini saya menyampaikan informasi dulu ya. Jadi cuaca pagi ini di Kijang khususnya ya, secara kacamata cuaca cerah berawan. Namun semalam ada juga hujan, tapi tidak hanya hujan gerimis saja. Semoga hari ini dapat hujan supaya cuaca lebih dingin ya. Dan lalu lintas tidak begitu ramai karena merupakan hari ini libur, dan semoga masyarakat tetap menjaga jangan terjadi laka lantas. Informasi lain bahwa di lapangan Relief Antam ini ada kegiatan pasar malam. Tentu hal ini menjadi hal yang positif karena apa, bukan saja hiburan untuk masyarakat tetapi dapat menambah ekonomi UKM dan UKM. Samping itu penduduk Bintan Timur ini sudah mencapai 60.000 terpadat di seluruh kecamatan Kabupaten Bintan. Namun para pengunjung agar waspada dan hati-hati karena sudah ada di malam kemarin ada informasi dari masyarakat kehilangan motor ya, kehilangan motor di daerah dari Pantam. Mari kita menjaga motor kita masing-masing, baik di tempat keramaian, di fasilitas umum, apalagi di masjid atau di tempat persimpangan jalan maupun di daerah pasar ya. Karena tindak kriminalitas pencurian ini bukan saja niat para pelaku tetapi kelengahan para calon korban.
1: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasino yang ada di Kijang. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, morning kakakku.
1: Iya, pagi. Bang Herman.
3: Ya.
1: Apa tuh? Silakan.
3: Kemarin sudah diinformasikan sudah selesai dipotong oleh aneh pekerjaan yang memotong kayu di pinggir jalan tuh. Kalau yang di jalan peralatan ya.
1: Kayu jalan. Atau pohon nih maksudnya?
3: Ya pohon.
1: Oh iya iya, oke.
3: Okay. Pohon ya, kemarin tuh yang saya bilang tuh udah selesai, oke. Okay.
1: Oh iya.
3: Itu gudang pertama. Nah, gudang kedua yang di depan gudang ini besi tua tuh, itu belum. Nah itu masih dahannya masih asal.

0: 10.000 lewat itu kena, itu kena terus di jalan perawatan.
1: Oke.
0: Nah, itu belum dipotong dia. Sudah 3-4 hari dah selesai dimotong yang depan gudang pertama besi tua itu. Nah, ini di depan gudang besi tua yang satu lagi. Itu belum dipotong dia. Mungkin dia lupa atau belum sempat kan. Nah, itu kalau lori box lewat itu kena terus dahannya tuh.
1: Oh iya ya, oke.
0: Itu kan orang di belakang sangat berbahaya. Nah, jadi mohonlah informasi ini dapat diselesaikan pemotongan kayu-kayu di pinggir jalan tuh. Nah, itu aja.
1: Iya, Bang Herman. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Herman yang ada di Delapan Batu ya, alias kilometer 8. Baik, masih kami nantikan telepon dan juga WhatsApp Anda di pagi hari ini untuk menyampaikan informasi dan juga opini nanti setelah warta berita. Tidak ada topik ya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lizandrani.
1: Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abdul Qadir, silakan Bapak.
2: Salam sehat selalu Mbak Liza.
1: Amin, Bapak juga sehat selalu ya.
2: Selamat bertugas di akhir pekan ini Mbak Liza, tetap semangat ya.
1: Tapi awal bulan.
2: Awal bulan ketawa terus Mbak Liza di pagi dengan awal bulan pokoknya.
1: Bapak juga kan. Oke, silakan Bapak.
2: Pertama-tama saya ucapkan selamat hari pendidikan ya Mbak Liza ya.
1: Iya.
2: 2 Mei hari yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia itu adalah 2 hari berturut-turut yang semalam kita peringati ya, May Day ya.
1: Iya.
2: Hari buruh tanggal 1 Mei. Hari ini juga hari pendidikan.
1: Luar biasa.
2: Semoga saja buruh-buruh di Indonesia dari hari dari tahun ke tahun ataupun tiap bulan itu menerima upah yang sangat memadai.
1: Amin.
2: Sesuai dengan kebutuhan hidup saat ini Mbak Liza ya.
1: Amin.
2: Karena ekonomi daya beli kita sedang melemah, harga barang-barang di pasar semakin meningkat Mbak Liza. Karena upah kita yang kita terima tidak meningkat itu Mbak Liza, itu yang sangat memberatkan bagi kehidupan para buruh di Indonesia ini, Beza.
1: Yeah.
2: Namun perlu diketahui dan perlu dicatat, tanpa buruh dimanapun di dunia ini, tanpa buruh negara akan lumpuh karena ekonomi nggak berjalan. Majunya satu negara itu karena ada buruh. Ya, kalau nggak ada buruh, cobalah apa nak terjadi? Kegiatan tak bergerak, ekonomi nggak berjalan,
1: yeah.
2: Pelaku usaha nggak berjalan. Makanya kena pas di hari buruh itu mungkin antara pihak buruh dan pihak pengusaha dan pemerintah mungkin duduk bersama, istilah dalam tenaga kerja tripartit ya. Jadi antara buruh dan pengusaha dan pemerintah itu saling mencari solusi bagaimana cara pengupahan yang lebih layak bagi buruh kita di Indonesia ini. Yang keduanya tadi ini hari 2 Mei ini hari pendidikan nasional Mbak Liza ya. Semoga saja kedepannya pendidikan kita di Indonesia mungkin kembali seperti dulu. Banyak seperti STM itu kan harus kerja nyata di sekolah-sekolah itu ada praktek-praktek untuk mungkin membuka lapangan kerja. Kita tidak perlu mencari kerja tapi kita menciptakan lapangan kerja. Kita akan mengatasi mungkin kalau di sekitar kita punya lapangan kerja, kita bisa mengatasi di sekitar kita yang anak yang nggak kerja, yang putus sekolah mungkin bisa kita bawa kerja. Itu salah satu opsi kita yang mungkin harus kita ciptakan untuk kedepannya.
1: Okay.
2: Jadi kita tidak harus mencari kerja sebagai ASN atau pekerja di perusahaan-perusahaan yang bonafit, tapi ciptakanlah lapangan kerja supaya kita mengurangi pengangguran di sekitar tempat kita tinggal. Itu aja mungkin Mbak Iza.
1: Iya Bapak.
2: Juga bermanfaat. Pendidikan juga harus diperhatikan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir yang ada di kilometer 6 ya. Oke, masih ditunggu di line telepon dan juga WhatsApp. Masih di pagi hari ini di hari spesial Hari Pendidikan Nasional untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang anaknya juga mungkin masih tidur nih, dibangunkan juga karena udah waktunya ini ya, upacara ya. Pukul 7.30 sih upacaranya ya. Jadi masih ada waktu ya, jangan sampai anak-anak Anda tidak mengikuti upacara apalagi di hari yang luar biasa ini, Hari Pendidikan Nasional. Oke, kita terima penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Liza.
1: Pagi.

0: Silakan Bu Erna.
1: Ya, terima kasih Liza. Bu Erna mengucapkan selamat Hari Pendidikan pada tanggal 2 Mei ini ya Liza ya.
0: Iya Ibu.
1: Kita mengharapkan kepada Bapak, Ibu Guru atau Dinas Pendidikan supaya pendidikan kita ini dari tahun ke tahun itu makin baik lah sebaiknya. Jangan makin mundur, terutama dalam bidang kepribadian atau akhlak anak-anak.
0: Oke.
1: Ibu sampai sekarang ini nggak tahu lagi jam pelajaran agama itu ada berapa jam. Kalau dulu dua kali pertemuan 4 jam dalam seminggu. Nah, kemudian ada lagi pendidikan Pancasila. Nah, itu dengan adanya dua pendidikan ini, mungkin Liza mungkin masih bisa merasakan sampai sekarang bahwa kita ini memang berkesan di hati kita ini. Nah, mengenai budi pekerti, mengenai akhlak kita kepada keluarga, orang tua atau guru gitu kan. Sekarang ini anak-anak kita Ibu lihat mereka tidak takut lagi sama guru. Kadang-kadang melawan loh Liza. Karena apa? Dengan adanya tadi, kalau guru mencubit, kalau guru menjewer, itu dapat hukuman, ada sanksi seperti itu. Kalau dulu kan tidak. Ibu Erna kan juga jadi guru dulu Liza. Jadi kita pukul pun anak bekak penggaris pahanya itu. Ya kita harus ada ininya juga lah ya. Kira-kira mengira-ngira jangan sampai memukul itu punya bekas, memukul itu punya suatu pertanda gitu. Jadi
0: karena sayang ya Bu, bukan karena marah ya. Pukulnya karena sayang kan?
1: Iya, pukul sayang.
0: Bukan pukul marah, kalau pukul marah, waduh bahaya. Oke.
1: Kadang-kadang anak-anak itu Liza ada juga yang baru aja belajar, kita ngajar matematika misalnya. Itu ada yang ngeliling-ngelilingi kawannya tuh duduk bentar, nanti pergi lagi ke meja sebelah, meja belakang, meja depan, dia mau cari jawabannya tadi. Ah kan, jadi kita ini kan sebagai guru ada apa nak? Enggak bu katanya kan, enggak boleh seperti itu, cari dulu kan, sudah Ibu jelaskan tadi seperti itu kan. Ah jadi mereka ini kadang-kadang ada yang mengerti, ada yang tidak. Kemudian dengan kasih sayang seperti itu Liza. Karena tuh kalau di sekolah, di kelas itu anak-anak lagi makan, misal makan kue, bu saya makan di dalam aja lah, di luar ramai katanya. Ya tapi jangan berserak kata ibu kan. Ya bu, ada kawannya sebelah tuh ngeliat aja. Dia bilang, sayang kasihlah kue kawan tuh. Biar kue bisa merasa gitu kan. Iya bu, katanya kasihan kawan kita. Kadang ada juga murid itu Liza bawa kue ke sekolah, hanya kuenya tuh dua potong aja. Nanti kedatang ke meja Bu Erna tuh. Bu, ini kue bu, mama saya bikin. Rasalah bu katanya. Lah, kue hanya dua potong nak, gak usah lah ibu. Ibu sudah sarapan tadi di rumah. Gak apa bu, rasalah. Dikasih dia juga kita Liza. Itu anak itu seperti itulah Liza. Kalau kita sayang sama murid, murid juga sayang sama kita. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu guru, bapak-bapak guru,
0: ibu mohon maaf,
1: pendidikan, cobalah perhatikan dua pendidikan ini. Agama dengan pendidikan moral Pancasila.
0: Baik Ibu, kita mau berita Ibu. Iya Ibu. Iya Ibu, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna ya, dia ada di kilometer 5 ya. Mendengar untuk selanjutnya kita akan ikuti warta berita dari Pro3 Jakarta. Nanti setelah warta berita kita lanjut di opini publik.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta.